siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo be anya.

siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana home a

Buga to go bufoka. Madere na mi minna bara orandi hida. Na bara bara harne mundu. Mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna. Wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund. De gamatar na bara wule mundi. Basan tomo murim. Nogri mi log talb kira gula kirin anab sab yel kataka kirin aninde bindin dan. Tepat san saban santrat pelatuk pada nan Martin pada. Redir mi tepat dan anen kan kargang pada nanun belum berungun. Bawa nan mi mina bertu wada kia kawirana. Kasur wule wada gile bana asan kalangan numurana aina basan nakal bala ni batu wanti. Kamar nan wule wada bu banda ora hidri. Bawa nan mi mina kap san kani kap kwam wule wada bu kwami. Kalabana hong ni jana bim san dogru kukumi haruku. Bibir ba kalani babe babir bina kalang kerem bini misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay madi yuko kay ta wuli be ibe min ti tim bona tim minna mundu bana man tu tora ba wonna du mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni de banna me dum nana hatun.